Ya kami juga dia tu anu terradio ini ni tadi no mangai ini ini mai no satu kato tu itu ya jangan ni te open ni te tu atau itu tak ke kare itu tu tu matu ia nanti utang tarawarai itu tu tu e kuat cieni itu tu o